tsena ka lakanyisa ko hlaya hine 86 79 59 167 le hi rindzela ku ve murhandzwa mingiseti wa fona kasi wula cho karhi swi ngeta ni nhlokomhaka leyi ya nyamuhla na ku rindzela ku a wonela ga wena gi kota ku pfuna van'wana

0: mukadzi kuitira shangandi iyoyo dhodha ichatirasha kutula mpira manje kanza chikwembe ikoo loko lexile tengukhoma lexiya na lexiya
1: a kunene
0: hayi COVID ariwanga hayi va COVID aranga
1: vageti
0: ya
1: kanimamkanima vavasari majani
0: tirapati ba martin
1: inkomu na n'wina mugivela wa khwatsa
0: a se tora a ku a nga kondzigiri ku hlengela ka programa so xa karhata
1: ha u ta pfulaka mukhani
0: kanimambo tirani khwati xikomba mikhomu
1: inkomu ndhuna mina
0: kanimambo.

Machumeta la bola peta la kuma kaka jen jene kata matesa ka juma juma kuli ntwale peta kaka lu kalu akuhini antuinzale na peta shanto kufile kuma ka Vidal Vidal atafamba la ya akuhini atafamba Vidal peta shanto kuma ka Vasco Vasco atichima pelele sa pele selela shibaba peta ka Alonso Alonso kuli ntwale peta ka Vidal Vidal alpeta ka manka bizaj abizaj akuhini alpeta ka manka Vidal Vidal atafamba alpeta shanto kufile kuma ka Vasco Vasco akuhini ana Alonso pambeni ava ili maupi ya kutwala mahupi mpela langa alika wona mbele Alonso wata kuhini kela ya mbele wantawa klubu shubutu siwa nukupuka hata huma layana mbele wantawa klubu shubutu apeta bola la kumaka kamano kumaka kwa Obadiyesh Obed ya kuhina kule mtuye alpeta ka Silva wafamizana layana hata kuhina kasitaveta layana asintisa layana la mapelele ya nshi baba wafa mapele ntua kubitiputu akangela layana hata ntua kusungulasa ntua umbiri hata kuhini ke layana hata huma layana kuna nchumu imarikelu wa humaka layana mpelewe Juliasi Juliasi na Vasco vachichini mapelele vachichini li tinda uta kubela katona Vasco nwe se takata bela katelo la shinene kumisha la shibaba la mabele la ferroviario Julia asisa bela ashinene atafama la mabele la yana kuranga manu kuranga mbele wanta waferru kwa kulbi nishibuto ateka bola la yana akulo kufama jakama kumea sinzisa kuna nchumu la yana la tela pula liyaka mali yaka Vasco alkunye nyesha wakonka rutongo kusenkwa saka kulbi nishibuto atafama lewa belu antawa kubi chubutu kuranga Vasco apema layana hata kuhini layana atasintisa liyaka mani liyaka belu antawa kubi chubutu wakwata layana mtoka njiswa antawa kubi chubutu kanga uhuni ntangu layana Vidal ni bola peta ka bizaja bizaja kuli ina kuli ntui alipeta la kumaka kalu kalu afamba kalu atuki kwa santima tutu pritu chungani mbari ya kubasa lichala bola liyaka mani liyaka kalu kalu kuhini akuli mtu ya alpeta sato kumaka Vidal Vidal akuina alpeta ka jene katamu katamu kumishana jene alpeta ka Juliasi Juliasi akuli mtu ya letala leka bizashe abiu akuina buwa peta la kumaka kamani kumaka kamubeli Juma Juma kumtu ya alpeta ka Juliasi Juliasi akuli mtu ya alisinza veta pambeni ima kilu afamba kalena kwa wateka bola nga fika nga jakama kuveni katisu lena mpompe pali shilumba mkwa subero fiario abizaji iya buu simu ingiseto kuna nchenga hatu kwa hidolo hituwe kwa buu hivuna abizaji mpela mpela ya mpela agye spesiaj kangu bali njuleke iya enana cheni babeba nakulori shikangu na Alonso babeba nakulori ka ntawa agye spesiaj kangu bali hiliba taka watatakusa nukubeba ingetela matrele kanta wa ferroviario Vasco ni bola teka bola peta la kumaka kamane Vidal Vidal akuhini anu wakusungula la ena alpuchantuna alchesaka abizash abizash akuli ntui alpeta kamane ka Rivaldo akuhini Rivaldo apeta bola la ena kumbira upunisi wa la ena ya Alonso atikili bola la ena limulu zekelili kwa rente doshi minuto shipeliwa ka Ferroviario 1 Clube de Chibuto 0 Markel wangata uman bola layana Belu antawa wa Clube de Chibuto Etema bola se antawa kofsinene layana Liaka man layana liaka belu antawa Clube de Chibuto Batema layana belu antawa wa Ferroviario Batema lagu lichelisela ntaku la kumaka kalunga guardarej Kuvera talunga santangu apeta bola senta kumle la kapsaka apeta kuli ntwa alpeta ka Vidal Vidal isha ntwa kufsinene akoka shpala kata layana atafamba layana mapeli ya katakama wa ferroviario apalili wili layana kundula wa mbiru wa unaru mpompe pala kuna nchumu layana ahuma layana mbilu wa ntwa wa klubu shubutu isha ntwa kufsinene wa beda apeta ke bola kakashtigo kashtigo wali kashtigara layana kwa po bola tindeva wa huma layana senta kufsinene kuranga manu Julius Julius akuli ntwe apeta bola la kumaka ka Vidal ya banuna mungu wafamba layana ferroviario Rivaldo alikama uvi azuma ntusili mbambe apu layana kuparru shugu akuhini ke layana ata umambelu antawa wa klubu shibuto Obed Obed akuhini
apeta bola xa ta ko swinene.

1 hora na 14 minutos. Ya mahlweni ku kuma vunangana hi londzovotalo nkarhi hi ku murhandziwa muyingiseti swi ni lisima ka mahanyela ya hina hi hlanganyetela lirhandzu hi hlanganyetela mahanyela lamanene leswi hi swi vonaka ka masiku ya ugamo swa xikuvelisa hi hanya vukwanga xana vukwanga leta hi fikisa kwihi.